0: ini mana nuk lah, sikti tapan hoki, ini wakesam hoki, nah, suareo.
1: Troublemaker. KPYT, KPYU, the voice of the Pasteyaki tribe.